lapuan apor nang litum karbilun bare mang dengalong pen kaku rong pipi peike thak alun jer kilun arjulong ik tanglo adun thu hong hari nim kirimatum ason son asikar khlidu bon sitala pengkar khlie bangki isi arnam ke the se lapen labang so se ke ninkane sekpen e boy naji kar khli ilitum khlem me dam me hemtuni si e oke pran pame senji lapen kaching thur thek ji phan arna malong hovang ka chohang ase tangte non pengkar khli ase alunjir penle arjuik sina labang so pengkar khli alun kiluna bang babu sing teron lang lokso sor tangte arjuik sina

chisang sedeng ka khoci yan sebang ayai di yaisang ke chung ka lok dang se ajang aser yang ke jai di theng rong rang se bang yu.

Sang iru sang yer mang pen arap lu binam si ibang ay suron en an si suron piju jam si suron piju jam si bang jilikot pudang bang chong mita huklang si nang nira pluser yang anon barmi adaprang lepo nang lumanang si ara pluser yang bang charnam yudunan andane macar abang kesurun ekiban si sang litoy tanang punang chilo chisang si bang iru sang yormang si ibang akin yon kang yang bang hong yang binam penkin yon parlian si

0: ไปในปาเวียร์ปาดอยรังปินจองพอนซีนอนเกวังจีโอเวกิมีอัตโตมาพันเกกังติงอัตวาร์ซีทอปิกังรองโลอัสอนซีมันเดรโลลาเป็น sustainability development มาเตกอันซีลิตูมาพันเกนังสอดเป็นอันปาร์อากิเลอบังเกพังโนเนเดตซีเกนังจีลาเป็นลาสวาพุทักกัดุกเวตามาธาหูร์ปาร์ซิกหูร์ซีkenangji labangso apharman UN Brundtland Commission report 1986 mate surikre sirkebra nerkebra kebra troxianingkan along sitame sonkre troxiaron mate the 17 sustainable development goals mate SDG pulobangso paklang ponlo lapen ningkan suri hinira kre trox thangthang achiklo nipai isi arani pen abangke pinangan adeta tum labangso aron kansonse along chedondunsi aron lo pusi pangdak ponlo lapen kadu kawe adeta tum pusetami kroipon veknang po pusi hotpon lo somindar along bang thegriya tum warmona phan ko sonsi kapanohok kapachehu pen kapajok ji aphan pura birthe along thedung thedung my meeting anta padu ponsi United Nations General Assembly pen aru achiklo nipai inkoira hini arani abangke aninkan wangta World Biodiversity Day pusitame e talon pon nangji pusi ciparai ponlo lapen 1972 mate ninkan suri sirkebra troxikebra hini aninkan Stockholm Conference on the Human Environment MIP along pusitame aninkan wang ta June 5 mate vosik achiklo nipai ho arani ke World Environment Day pusitame pathik ponlo lapen nonpu anta labangso arani ilitum World Environment Day pusitame talon pon bomlo kachithanang ji alam ke do ulang sitame mo arani ka prek le lawar mon kachihu mate environment pollution aputhak ke khamkhe ji aphan pura government sarkar mate state atumpen ason ason aron kapathik aputhak ke mu arnika prekle chethanam thu ik sina tangte pinilam jirke than angdeng abangke lapuan se kangton pon iglo dome thakme kardom
1: lapona por nang litum lamji rajai mek angdeng along pen pini akashwani dipu along pen kapachetak cheng ajai mek varmon kache ho puthak doctor durmili hanse pipen lamjir ke than arjulong iktanglo lamji rajai mek ke lapuansi kang toniglo tangte nona dun thu jai mek dam iglo nang asami slamar janalun angdeng labang so angdeng along pen ke cheng si rodor city pu alamar janalun along pen papon kilunalun le arjik sinang alunalam the endhare endhare

adunthu sarlam the peniya sarlam the ke rongtong det aphita ke paklu lam the ke man chomkan ahut ke rong tongte aku ke ajir ajir acheng arong acheng teran chepadi acheng lapuson thiplong monta rongtong det aphike angthun acheng si thip nangji la hello aron bonta rongtong det aphi kepaklur atheke arong acheng teran acheng lapuson acheng le thip thurong lote lake apun pe akam mandet po eson alam mate abisar juddet aphita puthot chengdam lemdet pu alam the lasi sarlam the pulo rongtong det aphita kepaklur piniya sarlam the ke lapani chalo

sing run kanu ta marki plantang aku ko baben amring si palang ting tang hu.

Tima sarongi kerausang olenyeng taisi kedaha bokau yaba ni bokau taike bokau singanang ko takaza yalam mahno kena yarau saikula dima.

0: athi ke la son athi pirthi athak na hok tawi bangsu ang den lun pen la puhelo kipu nesami chili e punso tong chokni boy akhen puni sumindar nong ni kawi son athi halabangsu arikang athi kopi chingma pura chiniji aphan apia po aphan arjudamji pura hak arlo thap thot si hemwan la lapen asar bura miring aphan arjulo anke miring abangta la son athi ke theklong le pinlang apot chini ne pusi thandun lo miring abang than thulo songsar bari theke nang pesar lo apot alang ke chini tahai ne dam si arju damlang asupi aphan kache chak ateng si miring abang sining ang song songsar po apmate bari the adung dam si kilipen adom nam khrup si labang su athe ko pima ake me aphan ma ma tangte ko pine ake sung ke boy ke phoji ang thek ma pusi chuning ri dam thulo miring abang kaning ri alam chini si songsar po abang than thulo lake nang ke matha je pasung nang ni athe ke ni nisupi banghini aphan inutke bongchin lapen inuda bangke bongdam mandam non pusi ni ahai ki pi atengsi pirthia thak nangke toilo chu e boy ni hadake wang hut nang tumdam sar kangthura hut bongchin lapen bongdam ka via pot nong nong nong si horbong ke paman theklong si ni haide therak pik lapen ningtuk piklo chu nang damasar ka boche phli phli pahor me nong nong pabong me chomi me krepche ta tangching jinse me me ne jangne serne muso jir kle kle matoilo perthe songsar pu pen jut alam an chini pamesi miringa bang aningarong pen perthe chewang thulo la pen la bangso arikang athe amen ke bong pusi irlo bangso ahor bong pumni ko pipi akam aphansi kenangjima lahaita songsarpo abang miringa phan nangthandun pa milo halabangsu ahut songsar barithe kipi ahirjumi atengsi non pirthe longle kangtang ahuta karbiatum bongchin lapen bongdam aman padupon lo songsar barithe ahowang pilo mu pirthe ingtangle porom potang mi damsar alam the charnama phangki bongchin bong kami porom judetle muni thelu kami men puthe li e bang ranam taram ki mu mindaring tang le pa porom nang he jang sujang kami chisi chili e ladak ke paklang aparta bong ke plang aporom akaprekta dolang tahai non la porom hini ang bong kulo abang se ake chok binongma la su alam kangsai la pen kapatini atumke karbi arat helo bangsu aporom aputhak isi krungsai padura alam pathir pamesi kemiji pudamun athema abang putin kachini prekjam tangte la ke kapinchong mek atimu mate ningkiri alingsi ke paman aporom mandetpo kardom
1: lapon aponang litu pinilam jirang dengalong pen origin of god mate bong ke planga phurkimo aputhak lamjir arjuklang tanglo lamjir ke thana bang bhuban ronga nale tum jame karjilong bomla ke akashvani diphu pen adunthu chopang reng cholana mate veterinary and animal husbandry labang soja mekang dengalong pen চিহুচিপুত লামজির আর্যুক সিনহাং পিনি চিহুচিপুত পঞ্জি লাকে কেনিয়ান পার্ভো এন্ড ডিস্টেম্পার ভাইরাস আপুথা চিহুচিপুত পঞ্জি আতুম লাকে ডক্টর রুকাসেন তেরাং লাপেন হুট বাংলাকে হেলভেলিন টিমুংপি ততাংতে আলালে তুম কাচিং কি চিথানা লামজির আর্যুক সিনহাং
2: মনিরাতুম মারাত

lapona ponang itu hindi la marjana lunang dengelong pen asan sona lun arjuk lang tanglo lasi pini ki aporta chok ik tanglo apotsi hindi la marjana lun kerot ke parju ang deng kila ponzi kerot kang toniglo nangli tum jai mekar jilong bom la ke akaswani dipu pen tang te non studio gori por pai program ni plik apra pho pleng jirang rang lo lasi guwahati pen ke pacetak hantir ansulik baturi arjuk sinang.

La pona pona ngi tu. Diat long ri gaching hona lun, ar juk long tanglo. La zi pini ki apot chok ik tanglo apotsi. Long ri gaching hona lun, kirot ke par juang deng ke la poansi, kirot kang ton eglo. Nangli tum jai me kar ju long bom la ke akas vani di pupen. Tang te non studio gori, por pai tok sira minit ke pleng jirang rang lo. La zi dil hi pen ke pachetak. Diat pia long sol kar seng det pen, ning kan krihini Kepling, labang solong pacet tondun si. Science and technology, labang so putak. Jaimek, arjuk sinang.

Adunthulun arjuk senang. Et siran lapen skrillex atum penkilun alun alam thi way to break my heart. Pula bangsalun. La bangsalun ke tok la bangki it sirand. Totang te arjuk senang.

tangte jai mekalong adun thulon rajuk senang keti peri pen kilun alun alam thi thinking of you pula bangsolon la bangsolon ke togobang keti peri to tangte arjuk senang la bangsolon